ẹ kaabo ẹ kaabo pada o e to ja o dola lo gba lo kankan kan o lori ikanni 32 fm nle ibadan.